junatang ding dong, daritaka junatang ding dong, daritaka tak junatang ding dong, dom daritari daritum tang tak dimitaka tak junatang ding dong, tak junatang ding dong, daritaka tak junatang ding dong, dom daritari daritum tang tak dimitaka ta, ti ta, tak dimitaka tang ding dong, tak dimitaka ta, kedimitaka junata, kedimitaka junata, kedimitaka junata ta, ti ta, tak dimitaka tang ding dong, tak dimitaka ta, kedimitaka junata, kedimitaka junata, kedimitaka junata ding, tak junudwe, tak junutang dinga, ketak dimidin tak junudwe, tak junutang dinga, adon, tak dimi, kacan dong, tak dimi, kacan dong, tak junutang, tak junutang, tak